to kajing perkat ba kajing pen KM yagi pat ba jong ke India. U sindia ulong ba history jong ka kam tho kubor kadai ruk history jong ka ri. Ulong ba ka kam tho kubor kam dai tang ka kam nre kere kajing ki jong kajing pen kelador ya kajat ben rio. U menteri rang ba do kari Narendra Modi unesa mi sembo perkat jung ubat gibrio hakari ba cabari rukum jo ka program man ki bat leng ba ka akashvani menta ka step ha ka por khat wei baje kane kende ke benta ba shi spa lai pusau jong kane ke program ke ba ajeng kran u menteri rang ba do leng ba ka radio ke ba shi sen shi benai ya kane ke program anla ban yo na baro ki network jong ka akashvani ba do dashan na ke website jong ke AIR news ba na ke news on air mobile app. On your route nak YouTube channel jong ke AIR News ke DD News bat jong ke office u menteri rang ba do kari bat jong ke tenat information bat broadcasting. Maredap kran u menteri rang ba do ha ke ketien Hindi on pen sengau se gijing pen kelas ke ketien Khasi jantia bat garo. Ya kini gijuk gijing pen kelas ni sengau biang naduk le shibet janmiet naduk ke por prabaje. Kene ke kubor kawan capi nak Akashvani Shillong. Naga Akashvani Shillong ini beteng biang ya ke kubur. Ke Langsning Football Club ke Leo Rung ha kesin benengkong ia asyaka final jong ke Meghalaya State League da kebabek na ke jingsyak tap gol banjob ya ke Shillong la jong football club da saw gol la ar lengba ke penalty hadin makut ke extra time ha ke bakilia kad marshi gol. Ke Langsning Football Club kan ia kenduk mentah ya ke Nongse Sports Social and Cultural Club ha ke final ke Bansalong ha ke Santerik ujil leo. Ka benta ke benengkong ea jong ke exercise pragati ar hajar ar pun riau ke lekut no ahak umroi military station henin kesengi. Hadien jong ki kam ke bela pendap bah nyupu ar kenta. Ki bela kemi ya ke jenglong lakloi. Jong ki khasau teli kiri ki bela wan bayi syem benta. Ki baya persyang ru bat kemi ya ke jenglong lakrek jong ki menikendu ikinu-kinu ke jeng ea ke bedai hakal yang ke jeng syengan. Ka pragati ke bayang na gebenta ka Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Ocean Indian Ocean Region. Ka lawalam lang ya saus pak teli kenhun kibuan negeri India, Bhutan, Cambodia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia bat Laos. Ya kejingelang penkut lawan benesim benta da ki hindriungut ki Vice Chief. Bat kumba sopungut ki he jong ki kenhun shpai na ki negi ri ki belawan bani shimbenta. U Menteri Rangba ke Jela Manipur U Wai Kem Chan Singh uli shimbenta ha ka jingelang bani keren bat ki bayok jing mentoy na ka Post Matric Scholarship ST hinen kesengi ha ka jingelang bila penolong da ketenat Tribal Affairs and Hills ha po jong ka Janjatia Garima Utsaf Arhajar Arpun Riau. Ha ketayo beletip kum ka Birsa Lives in New Bharat ha Impal. Ha bakrana ke jingelang u menteri rang ba ke Jela Manipur uloong ba kene ke Post Matric Scholarship Scheme ketemu ban kentiu ya ke mare rengkat bat ban kentiu ya barok ki kunun ben riau. U menteri rang ba ke Jela ula pentip baya ki ya ke pisa na ke bentak kene scholarship ladak ban pelat nrei ya ke jing pen slam ki la bandai ni ki katto kane ki kam ki bedai bu adhar bat ki wei ki wei ki bedai bat ki bank account. U Menteri Rangba ke Jela Asam Muhimanta Biswa Sarma hanin kesengi uli kenduk ya U Menteri Rangba aduk kari U Narendra Modi hanin Delhi. Bat uli keren bat halor ke jingi acap rang bat kikam kibala leak da ke sorkar NDA belayalam da ke BJP ha ke Jela. Kat kum kita long kubur, kani ke jingi kenduk ke lekeran halor kikam beper-beper kibala syem da ke sorkar Asam kebekentup ya ki jing tai jing shna bat kiwai-kiwai ki jing terwaru kenang ban gentiu syuk-syuk ya ke Jela Asam. U Menteri Rangba U Himanta Biswa Sarma hanin kesengi uli kenduk ru ya U Menteri Ketenat Rel ke Sorkar Pedeng U Ashwini Vaishnav hanin Delhi. Bat kelekeran iki babun ki mat ki bedai bat ki kam rel ha ke Jela bat kumno banang penyiar susu iki kenang banang penyiar susu iki lat penyesok ha ke Jela. Ha kini kejengi kenduk kini ki argut kinong yalam kile pet ru bat kemi ya kejengi acaprang jong ki kam rel ki barang yat mentah ha ke Jela Asam bat kejeng penyiar yaki. Ka Special Intensive Revision SIR kala sedang ha sekim nin kesengi ha ka baki booth level officer kila led bat ki enumeration form sya ki jaka beper-beper. U CEO
जंग सिक्किम उरा

Kumar Yadav, ula kentui gibreo bakinesim benta shirham, hakane ke SIR ke bankot, haka arpu praterik ujil leo. Bat kato ke kubor ke lekut dengan ke step ke belawan capina ke Akashwani Shillong. Haka por prabaji ke nesok ke Delhi Station nak benta ke kubor, haka ketin hindi, ke banbut ke kubor ke ketin pareng haka por prakat san minit. Haka por prashteng nak dengan ke station pinyo, ya ke North East News. Kapor menta ke la janda partan, prabaji.

0: Pasman kay ngan hagani ka section 6. Te jayu e kita da gidan ba complain. The fee complain ini ki brio ki bang penkenya kata section 6 ki ngat pat hagani ka section 77 of the JJ Act. Kania ka ong kumno pila ban cha set jail handu nyong snam bat ka fine ka bala ban poy handu silak ya kita ki ba di kaki kena ki banang hapo ka prasnam. Te so ka wei pat ka section Section 7 but handu shpo makaran shpang ka jing dia jing thiet yang ini ki pan masala ini ki sigret tak jan ki jaka pulih kemud shispa yat nak kata ka jaka pulih pimla ala bendi ununu badi bapan khenya kata uni aru ngat haga jing pinstom te ka jing kli kalong menu ban shim pat ya kata ka jing kli pan ongi kita ki beriu ki bapan khenya ka aj ma ban kem mot king hap pa iki enforcement tingila ban lechki enforcement department ni mo ki police kam tam ek ngila ban file case ki under this section ti maki ba ken le ek body tilong tamang in tip ya kata mar bale ki bun ki brio ki tip bong smoking in public place is prohibited tamang kim tip pa kadan sya ka anyum ta bala ban sya fine ti kum hapo ke campus dan hospital kita ke security guard ke beri in charge ban pet jaga campus ni berok away maki kila ban impose kita ke fine nor beri within the jurisdiction jangka hospital hendak cabar jangka tapat di ke enforcement department ban le di mentapat kibun ki beri ki kuat ban i no ya kita ke jing di ni ke jing bam tubaku kin le kumno beri kila persang hendak kim kimla ban le tinggi dan pak kata ke department hapo mdi tangan ni grims wat ha civil hospital ne haki PHC CAC sembar ok wei mingahlia kidan kata ka department bakot ka TCC ne ka tobacco cessation center hanta ki brio kinu ni bakwa ban lat ne kita ke jing bam besniu kila ban wan tengin le counseling ki ngin batai ki ba kumno fila ban lat mar kamri ka besuk ma ban ong ba Ubriu hi bela amlin ban bam, dekisnam ni bela amlin mandi dekisnam mencurlat. Hoi, kemon kakua hendai kata kejeng syakti kejur. Tika ni ke senta, kalong kata ke senta bela ban penlat. Moi fi, tiga kot subahai nu inu kibriu, kibodan kata kemon bela kuat ban iya no kita kejeng bam basniu ni kejeng di basniu. Dari pidan syajan juga negrim sugidan kata ke TCC center pilak benwan. Tiga nanti papisa pak cewi-cewi hijaka. Man ki PSCs, ki CACs, kandan baik kataka TCC. Di tang ini hi kandiat ngakwa ban pencah yang baik day bagi ni ka wall no to buku dia. Kepulis buah ni fi pak bak baru bala pelak puan ban senap yang kini program. Tang ini hi kandian kandiat, kepulis buah.
1: Pilih semua mentan yang ketuk jingkren jangi Dr. Nathaniel Karumno yang ke baik day. Bat ka jingraki yang ke wall no to buku dia arajar arpun riau. I Dr. Nathaniel Karumnuat, I Nodal Officer ke Tobacco Cessation Center TCC, Negrims, Shillong.
2: Hey Ribor, me pay li yuli tu kedon. Me ngapet bakadon em ku tu sharp plus F. Plus F ayuli kata. Mitip ha ka bam ka bangi bam la da duna ki nutrient bar ki vitamin ka kta ya kamet ka bor prakat wat ye ki kam ki jam baman ka singiru. Te ha ba pithir u kha u ata kamlu company ang negadot ki badon ya ka sharp plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka sharp plus F na ka bentaka jing im ku ba bha na ki nutrition ki ba pura bar ban yo ka jing mun toy kham tam e ha ka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
1: Kubelai pi barok ke paralok nong senyap saya sian pandang naga step mi pedang subahai pi syaka program ke suria roh. Tia ke naga step mi na sedang ya naga program daga bengi senyap syaka jeng rwa jangi arti meriau buat ke kenhon ke belai kerteng ablai tang hami. Bahari yang ketapat ngin senyap sekawai ke suria roh jang iduis Frankly Riwan ke belai kerteng shim yang atrai.

Pada kini kejeng ruang ini juga terang ngelah poin suka pokok jeng nek program ke suri roh ke belawan jepi nak ke akash mani shilong. Ingat kini kejeng ruang ke lelong kejeng kerkuifi baru ke besengap ikan ke program kejengi. Tetap hadung ini syambiang ngai ku beli kesengi ke besok ke bekemen ipi baru. Sengobapan api ke program ke banbuat ke program nalumpung kikena.

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग शिरो.
0: हाँ, ते फिलहाल बन्ये थोक का करते हैं जंगी अजॉंग पी
1: Yang badu
0: ibadu ne e
1: badu napa project
0: oh so
1: ini
0: tengah
1: sana
0: nah
1: jan mau keluar.
0: sejan mau kerwat de kita kinong sangap jengi gimana keleng keleng ibu jak call yang iman man kapor sungguh sengan bapinda ya call kumni kenyengi ibadu de
1: Bunsin ngasih call.
0: Oh, kum tamo.
1: Jangan mangkas ni kalau tong babun bambil lain lah
0: Bam
1: sini.
0: yuk lan ha. Kia bun ki nong fun tak ada. Te badu hakan ni kasi san DP kwa ban sangap daga jura iyo.
1: Nampak sangat pergi jeng ruai divisional song jeng Jim Ripster ketu ke bawang across the bridge there's nomor seru tu.
0: Oh, okey. Ha. Tinggi dan kan ni ke jura. Mau ke bawang across the bridge. Te pi kwa ban pen sangap sobaya nu kan ni jura.
1: Nengkau ngepi,
0: Tak,
1: merasih mirip
0: boleh.
1: nengkau jengar, ringkat baca tim jengkak kasih suni itu.
0: Boleh sibun.
1: Nengkau tadi perlak jengar, kebujai pun berbor, lengbar kena ke hari kelas lain kan. Kemijang, ikong pida, ikong wan biang kong suba. Nengkau ikong duk berang suyuk meneh. Nengkau bak deng na umden. Bak rejoice. Iba Rudolf, Iba Polong, Iba Poleng, Iba Wanyang, nang ta Iba Help Nako Fing, tang katahi,
0: baru
1: nang ta nang naga menta jengki bahayang jengar ngilis ngap video, kikun jengar, log nang ta bat baro iku besi ngap ika nikah program kena step apa menta.
0: Oke, tau bak do. Te so tenat pi pi ba pi bun parlok de ki bes ngap radio lang maman man kapor. Hai. Te kan ke jerai kan ya. Kerpang nak benta jong pi ru mong inum ya pen slim sho ngin ya pen singap no ya pi kan ke jerai.
1: Hai.
0: Kublai. Ta kublai pi ru.
1: Have a good day.
0: Okay, to bye.
1: Bye.

0: Hello.
1: Hello, ku belai. Kasi ni try berap jengger ku ya pi.
0: Ya pi rukum jo ba tie ita ide iba yuk to.
1: Mengai jojo.
0: Iba jojo te ba jojo pi call ne e.
1: Nak call na je ne na umsling.
0: Na umsling te ya so tenat ba jojo. Tie kani ka step pi kwa ban sab da ka jero ai yo.
1: I know why I believe jo Don Moon.
0: Don Moon, I believe there is more day.
1: Oh,
0: hi, okay, hi. Tapi kau apa pun sebab ni jerai.
1: Dan pun sebab kerpang buat ni kau nasab ya ke yang tu. Nang tay ki staff jengka kasuan ni baru. Dan nang tay ki parlok jengka. Ham tami eskalius projen chan miki yai mon paulus. Pat nang baru hiba ya senap ya kan program mentah seleman.
0: Okay, tak kubeli sih bun eh, bah jujur tika ni kejurai kan nak kerpang nak benda jong pi bat kibah yang hasam kipolok kijor jong pi rumo.
1: Oh, tak kubeli sih bun, apa belasat sandi ahen?
0: Oh, ya pi rumo jo.
1: Tuh.

petty officer hake Indian Navy. Menta ude unong mare uba stetam jong India. Dangshen, ulathawi ke record jong kari hake jingga mare ba shispa mitar da ke bapendep hapo shipho point not kendai second. Udeiru unong India uba nekong e ban mare hapo ka shipho point iwe second. Ulele ban shakri ala kari hake lenti jong ke jingga lakai bat hake uniform. Baru argot ukpa jengu baru kuparat jengu kilong kinong elakai. Hakari India ngidan ke destur ban penkoj iki yang kisem jengi hagi por lekemen kum ka diwali bat kesenam temai. Hakita ki por uju penkoj iki trofi bat ki medal jeng kupa jengu. Ulas ngu tenat shibuan ban le ekata bat kala pen sengu bha shibuan ya u. Manla ka por bu penkoj ya ka wei pegawai ke trofi uju keli yu kupa. Hangno pi yo ya kene ke trofi. Hangno pila yo e kani ka takma, menno la shan e kani ka dur. Nang taun siya tu e ki jingi tu kana jung u bat lau kuon. Komuno ulele chika jingi kuop, ula job e ka takma jung kari, bat ule arap e ka kenhon jung u ban yo e ka jing job. Kita ki jingi tu kana kila penchilori u kuon, bat u siya tu ya u ban ma uru, u kwa ban le e ka wai ka jingi le akai. Ujulet mare men step bat uju kerpat yu ban yalam lang. Suki-suki ula sedang ban pentibet ila ukuan, bat ula hikai ya u iki-iki baro kiba ula nang lengba ka jinglet jingle akai jung uhi. Kumta ka jing sengu tenat jung ukuan ya ka jingle akai kala nang kio. Udangkan mau bha haba ula pet ya Usain Bolt ba upenkanya ke rekod jung ke perthai. Kadan ka jingle tok kana ka ba sengu tenat ka bayi day bat kata. Hako bayi kesengi kat ba udang pet ya television. Ka kemeja u kala penlip no ya ke television berkeloong, kokon, kala day kepor ban pulih kot menta. Pi day ban pelit jengmut ya ke jeng pulih jeng pi. Ula jubab. Kabha, lada pimsyak yang nga ban pet television menta kesengi, kan poi kesengi ba pensawat yang nga ha ke television bat penong. Pet, u guran darvir ula marek. Menta ka ay ya u ke jengkemen ke bakraw ban ii, ya ke kemeja u ke ba pet ya u ba uya lekai lengba ke television. Ngalong ba kalong sisha ka ba pala, kata kalong sisha ka jingitok kana ka ba ay mensiam. U guran darvir u loong syuk-syuk ba uwan na kalong yang ka ba pedeng kayo kakot. U kepa jung uru uday unong ilakai volleyball. Nrey namar ka jinglong jingman ka yang kasem, u lahap ban iya no ay kakam ilakai jung u. Ka jing pot seniw ka ba umla ban pendep kalasa klem dalak ban pendep. U iya kata ka jing pot seniw ha ukuan. Bat unget bu kuon jong u un pendep ya ka ha ko bai kesngi. U kuon u jia keren bat u ban sengap iki jingi tok kana sya pangki nongil akai bakrau kum u Milkha Singh. U joong yu ukpa. Ha ko bai kesngi ngan pendep iki jing ang nuot jong pi. Ukpa u ong. Ki jing pot sneo kem ju urlong hi dala dia. Ki don kam iki jing terishtom bat ke jing IT ke bakrau. U jia tok yu kuon kum nu u Milkha Singh u ju pentebet klem sange. Umare apok kesengi ke basyid, bat uju pentebet deki kenta man kesengi. Kita kejengi tok kana kila penselur shibun ya ukun. Ukpa ulu penselur yu banyalik akai naga bentagari, banyok takma naga bentagari India, bat banwan rak buram ya kejat benriu. Haba ujit kejengi akop mare apa shispa mitar, bon ki breo ki ong ya u. Wat syem ya ke shispa mitar, kamdai kejengi akop naga bentag kinong India. Kinong India, kim syam la taun yaki na kebenta ke jingi mareak ba shispa mitar. Nrei ma u bat ukupa jung u ki ju yeng skem. Ki seong iwei iwei pat. Menta bingi la jiet ikan ikalinti ngin om pai dien syuk. Ngin pen shisha ba yaki ege ba kibriu ki ong ba om la ban leak. La shisha ban yo. Ukupa jung u uju ong yala ukun. Pen salek ya kata. Ngadan ke jinget ke ba pura hapi. Ke jinget ke ba ula buk ho ukun kalalong ke bor jung u. Daka para ay kata ke jengit rengkat bat u, ukun ula beteng bania cekmat. Menta uku aban ong ya iwei pi iwei inong India, ki nong India kila aban mare astet. Ki nong India kila aban lebha, haka jeng mare apa shispa mitar. Ngila aban yok ya ka, bat ngila aban ya lekai bat kibat tebit tam haka perthai. Ngalo ong batang syupet ya ke ay, kabamaki baro arngut kila yok, kalong shisha kabapela. Hapok kepor kabatang arsngi, maki argot kila penprai ke rekod jong kari laisien. Kejengi mare apa shispa mitar kamdei ke kam kebasuk. Kumbala kedau uguran dervir, kibriu ki juang baki nong India kemdei kibala tau da kejenglong tenrai na kebentakan ia. Nrei wadah pedeng kini kejeng ea baro, maki baro argot kila pendep ya ke ei kebapelah.

bir ukwa banong ayupan ugurender bir ulong balarai ba baro arngot kine mare bha bat ay ka babhatam haganugunu go por uweinaki udan ka mege jingkarshan ki danbet ne gabanta uwei ye uwei pat kumkanuksa shwa ka jingya kop pen prai ka record hadien bo ula bo ek record bat shwa ka jingya kop jung animesh ki layele ek warm up ba ki layele alang udang ong yu animesh kata ka jaka sedang kalong babha ulong ban let bat penan kam ya kata kelenti bat ulong yu to le ya ki jingkiu jong pi hangta nang ta ulong bangin se le kai hang ne ki jirap i wei pat hawa u wei ne ki unang kiu u wei pat unang kiu kumju ha kata kerukom baro arngut ki nang kiu bat nang kiu sejrong ka jingi dei perlok kalong ke bekongsan nrekat ba kidang don sabar jong ke jingi kun penban ki kelalong kidang ya kun ba mar persa haba gele akai nang ta tangkawe ke jing perkhat ak jing mot jing u kalong ngah ban mare khamstet ban ye u bat udang perkhat ek jo ke jing mot kata ke jing akai ke bekot bakya ke penslur ki baro arngut ban yai pen ki iki pot jong ki bat ban le akai khamba ngalong ba ke jing ye kun hap deng jeki arngut kelalong ke mensi mele akai ke basisha kele le akai om tang na ke benta ke jing job simet Nrei ban kentiu ke buram jo ke jat ban riau, bat ban rai ke jingil akai ke India, syaki kerdan ke bak hamsalor haki por banwan. Bat ke lele akumta da ke jingmut ke babha. Nganget bak ruko mele akai ke bak bero arngut ke lepen i, kalong ke bak pelah sisha. Ke le persya uwei uwei pat, ke le ban ya cekhmat. Pen ban ki yai beteng ban kersyan bat niarap, iwei ye iwei pat ban roi. Kata kalong ke nuksa ke bak pelah ban yoi. Ngai ku blei bat kit wak kit ruang ya ki baro arngut. Ngangit skem ba kendang la ban wara buram ya kari. Ngalapan shlur ya ki ban yai trishtom ha kejuk ke mensiem. Bat ngati kena ba kin sayo ke jingjob ke bakam kraw ha ki senam banwan. Ngalai ke jingker ku kerdo ke bakraw tam ya ki baro arngut. Uguran darvir badu animesh ki ong ku blei shibun. Ngaru ngala ong ku blei shibun. Para riba iet hakum kene ke por. Ki babuan ki benta jong ka rigi mat ya ke jing shit ka ba jur bha. Da ke jing long jong ka singi ka ba shit bat kal air ka ba khloj ka ba jur ha ki babuan ki thang. Kalong ka ba don kam bha ban sumari la di. Di ya ku umman la ka por bat tupen um ya la ka met. La da pihap ban mi shabar ha ka singi. Sngob ha le ya ka ta da ka ba sumar bha. Nga kenturu ya pi ba pin om le aklet ya ke jing batha ba lepen mi di kitnat sorkar ba pher ha ka ba ya day bat kani. Paralok hakari jungi. Karukom yale persya ek jing shet jong ka por lior. Laju shembet ki kamra shet jungi. Pila bani i bakat banang kiyo ke jing shet. Ki jing sma bat ki rukom ba ma ki yeng ki sem jungi ru ki sedang ban kela. Hakikat tu gini ki jaka ka umbala bo haki kiyo kendo. Kalet pai biang shaki mit bam. Haki weipat ki jaka ka dahi ka sedang bandon haki kamra shet. Kat ba haki babun ki yeng la shet bat pen kreya ya usopi yang ubarang temai. Bat nang ta ka sedang seka ayam, jong ki jingdi tenrai jong ki nong India ha ka por liur. Baru api tip ya kini ki jingdi ki ba pentengen. Lada pilih keleng ka pang syatei ki India, pensyam ya ka am panna, ha ki babun ki jaka. Ka jingdi belasinan usok piang ka ba bang bha. Ka ba om tang ba ka sengau tenat, nerai ka airu ke jingtengen ha kini ki jingshit. Ha panjab bat ha Haryana, on pediang sengau bha api di ki kelat ki bahaya jong ka lasi. Ha Rajasthan bat Gujarat ka chas ne ka buttermilk ka kelalong ka perlok ka babiang bha haman lagi jingbam. Bat ha Bihar, Jharkhand, bat ka pang miingi ka Uttar Pradesh ka satu syarbat ka long shisha ka bamla bani nujor ka pendap eka kepo bat ay bor ukumjo. Ha kathan konkan bat ha Goa ka kukum syarbat bat shol kadhi kilong ki jingbam bagi beriau ki sengau tenat bha. Ha ka pang syathe ke India, ki jingdi kum ka panakam, nirmor, bat sambaram, ki long ke babang bha. Kat baha Odisha, ka bel panna, ka bat ke jaka ka bakerpang. Kini kimdai tang ki jingdi, ki long ke benta ka bakongsan jong ka riti dustur, jong ki thaan bapher, jong kari India. Ha ki ngiyokru e ka jingi e ka mensem, ek Bharat, shresht Bharat. Bat dan seka waipat ka badan kam man ken mau. Ki ba bon na kini ki jingdi ki mi na lagi jong ki kam rasyat bat ki lengkha jong ihi. Kim wan ba ki jing pen pau nam na ki jing pen bena pat ba ki ba hea. Hendra ki kit apo jong ki ya ki jing start bat jing syampang jong ki pateng.
nga kentuy

baro bandi igini ki jingdi tenrai jongka ri India haka por liur. Paralok, da ke jingwan jongka ayom liur, ka waipat ka pangka sedang ban sensyar ki jingnya keren haman lagi yang, bat kata kadai usopiang. Usopiang ulong lese uwe niki mat bala keren bha haka por liur. Om dan ke yang he India, ka ba om juya keren ni usopiang, haba ke sun beneng kala kelas aad. Ka waipa ke wikatan, kadan la ke jong ujat usopiang. Lau jong-jong jing sma, bala kejong-kejong ke jing iubi ke bekerpang. Dan uhapus lani wa Alfonso uba paunam na Maharashtra bat ketahan konkan. Usok kesar jong ke Gujarat, ulang ke Mensim jong u Amras. Ke Uttar Pradesh ke paunam na gebenta Dasheri, bat lengra bat iet bha jong ke Kashi. Haga jing sisha usok lengra, udan ke jinglong ke bekerpang. Kesni ajuk u bonsien, kasabat ke rongjerngam hadian mulai. Nangta sau Zardalu jong ke Bihar. Ubala aban itu na jengai tang na gejeng iubi jong u. Chosa bat Malda, kawai pegawai ke kerteng ke kit rengkat bagi jengket mau bamla ken na gebenta Gibrio. Let che ke pangsyate ke India, bat pensyami ke jatso, kum u Bangana Pali, Totapuri, Nilam, bat Malgova. Ke West Bengal ke Paunam na gebenta u Himsagar, kat bak Odisha bat Andhra Pradesh ki Paunam na gebenta uso Suvar Neraka. Kat bang inang yat na kawai ke Tanj ke Waipat, kat Dur, kat Jingsma bat ke Jinglong jong ki Sopiang ru ki Kela. Perlok, ke Jinglet jong Sopiang mentah ke layat Shabar jong ki Shinong jong i ban poy shiki yow ke Perthai. Menta ke sengilang ba ke man kibat ngai kublai, ya ki para nong rap jongi ke badan benta haka kam rap sopiang. Kedi ki nong rap sopiang ki barit, pi ai ke jengnok senyang ke bekerpang bha syaka rap karyang jonggari India. To ai ba ke jeng job jong pi kan nang kiyo bat nang roy. Paralok, hakini ki sengilior, ki skul ki jukhang na ke benta ki syuti. Henrai menta ke sengi ngakwa ban keren syapang ke wai ke kelas, ke bala ban penlong ya pi ban kwa ban penrung kerteng mardor. Tang ban mudur ke sekol, haka baki kena, ki samla baki temen baru ki wanlang ban pule. Haka ba om dan bai sekol, om dan jengtai ki bahaya, bat om dan kamera kelas. Bat kaba kam sengu tenat kelong bai ki kelas la penlong haka wai kawa. Paralok, kani kamdai ke jengituk kana, kalong ke jengtmu ke ba shisha, bat kaba ai mensiam. Ha aluva, haka jela Kerala, Ushaji, Vela Sheryl, ula penyat ya kata ke klop ban ya jengi. Haduk mentah palat katsan hajar ngut ki beriau kilanang banjengi hangta. Ushaji ulai kairu banjengi ki kena ki badan jingdunah ki dekot met. Hadian kini ke jingtumu ke dan ke jingsengu si bat kawai pat ke jingtumu ke bajelio. Kenyat senem mencua katuk kan ngut ki samla pulih kila doa la ke jong ke jingim ha ke jingja aksiden kawai ke liang bat kadai ke jingja ke basengu si. Kini ke jingja ke lepen ki Ushaji haduk ke tenrai. Usngau balada, kita ki kena kinang bajengi. Lek si bon naki kin jenda lalat im. Kata ke jeng perkat kalong ke jeng sedang, jong ke mission jong u. Bat nang tala sedang, kani ke jeng terai ke bapala. Perlok, ke jeng im bat ke jeng terai jong Ushaji, Vala Sheryl, ke hikai yangi ya ke jeng hikai ke badan kambah. Uwe umdan kami ke jeng dan ke bahaya ban syakri ya ke im lang salang. Ke badan kam sisha kalong ke jeng temu ke badan buram, bat ke jeng persyang ke banyak. Tang da kini la ban wan rak ke jingkela ke badan jingmut ha ke jing im jengki hajar ngut ki beriau. Para ri ba iet. Dang sian ngala yo lat ban let jingok ya ke ri Netherlands ha Europe. Ha ke bangale sim benta ha ki kat tok ani ki jingalang. Ha ke jing let jingok ke ladan ke wei ke kelemat ke bela pendap yi wei pe iwei nong India da ke jing snow sarong ke bakrau. Ha ke jingalang bekerpang bela penlong ha Netherlands la IT bliang ha ke ri India yaki pliang kopa hendai jong kepor chola. Hagini kesengi la don langru u menteri rang ba'do jong keri Netherlands. Bat nadu kata kepor ngaliok shibun ki kubor nagi breo ha India bat syabari ha kebedei bat kini ki pliang kopa. Ki breo ki lepenpa wika jing kemen bat jing sengu sarong. Kadonru ke jing sengu kemen kaba kerpang ha pedeng kijat benreo Tamil ha keleng kepertai halor ke jing wanpai jong ki. Paralok, kadandruk ke jing kuatip ke bekerau apa dengki beriau syapang kini ki pliang kopa. Kumta menta ke sengi ngakuak benia sam katu kini ke jing tip syapang jong ki bat pi. Kini ke don arpuwe teli ki pliang kopa ki bahaya bat lai teli ki barit.
kede ningkong e ba us e marajan.

ra chola ubaneng kong ubapendep ek jingkular balai du kpa jung u usem raja raja chola kijing tho angta la tho ya kijing ai sngo bha jung shnong anai mangalam shakawai ka monastery ki budhes kini ki plyang kapa ki airu ik jingtep ke ba corridor shaphang ki jingjop jung ka hima chola ki penpau ki jingklan ke ba phla jung ka bod duriau jung ka hima chola bar ki ai jingmut shaphang ki jingedei jongka bat kiri jongka than shathe lammi ngi jongka esha baro ngi sno sarong hadu kata kata ke history bat ka lariti ke beruspa jongka hima chola paralok ke sarkar jongi kadang yai beteng ban penne pensa bat yadai ke pateng jongka ri india ke bakordor ha kene kaliang lalapru ikawai ke jingsyam ke bakongsan ha malhar ha chatisgar ha pok ke gyan bharatam abiyan lalap lightly ki pliang kopa ki ba phala bha hangta. Kine langet ba ki yedai pat ka jingsan syar umaharshi Balarjuna na kahima Panduvanshi. Ki riyo syam phang ginget, ba gini ki jingtho ki dek belatho aka spasnem ka ba hendriyo bat nyo, ka ba penolong ya ki bandon, hadok katsaw ne katsan spasnem karta. Ya gini ki pliang kopa latho dakadak brami hendai bat aka ketian pali. Ki ai ke jingsyam ke bakordor shaphang ke jingsenshar, ki rukom niam, bat ki riti dustur jong kata kapor. Paralok, mangi kinong India ngila judan ke jingsengotanat ke bakerpang, ya ke jingstat, hau-hau. Wat haduk gini gisngi, ke rijungi ke don ki observatory ki barim da ki spasnem. Balalap bon ki jinglap ki bapala, ha ke jingken jingdia hangne. Lakalong ke jinglet linti de galing, ke pancang, lani kita ki almanak hendai, ni kita masa bat ki jingle aniam jungi baro kini kle sno la slemba bat ke beneng bat ki klor ke jing start sun beneng kalapen mi ya ke jing ku atep haman la ke pateng kalapen slur gi breu ban wat ki ake ake ba amla bantep bat wat adu gini gisngi la ban i ya ke jing sno tenat ke bakrau ya ki ha pateng ki samla jungi ha gini gisngi le si le i ba ki astronomy club kinang ki ustad bha ha ke lenggari yaki kam joki laban i haman lagi jaka naduk ki nongba ki bahe haduk ki nongret naduk ki skul haduk ki jaka jungok kai patba dangshan ngalayo jingtip shaphang ka seng Bangalore Astronomical Society ka baju penlong ki jingelang ban pet benia ya ka beneng kani ka seng kala sedang ya ka jingthmu ban pen paunam ya ka jing pulia astronomy ha ki jaka nongkendong ka donru ka kenhuan ka bekerteng ka khagol mandal kebala sedang ya kejing hikai ke bertemai bha, kebala laipau kenta ban penolong ya kejing pulih astronomi, kebala kamsuk, bat kebala pensengu tenat ya kibriu. Perlok, ban pet ya ki keluar ha kemit, kebala syai kelong haladehi, kejing syam kebala pelah sisha. Kewai keseng kebala kerteng ke Astro Kerala, ke penolong ya ki kam ban pet ngor menmit, bat ya ki workshop rukum ju. Hangta ki samla kebala sengu tenat, kinang kumno ban senai ki teleskop, bat ban penankam yaki map jongki klor. Ka Big Bang Astronomy Club jongka Rajkot, kala penolong shibun ki jingelang shapangka astronomy, naduk ki kelau jongka gear, haduk ka run of coach. Ka Jyoti Vidya Parisanstha, kalong ka way na ki jaka pule kebala rimtam, keba pelet jingmut ke jing pule astronomy. Nalor ki jaka pet benya, ka ailat ban yo aki kot, ka don ka jaka pule kot, bat wat ka library jongki teleskop. Ngakwaru ban kedau ya ke Isaac, ke Indian Students Astronomy Association and Community. Kedai ke network ke belayalam dari samla pule hakeri berok kewai, ke bapenia so aki klub pule astronomy bat astrophysics. Kawan rak ke jingit terilang bat ke jingku atip sepang ke science hapedeng ke samla. Perlok, kalong kebedan kambah ban penlut por na kebentak ke jing sengau tenat jong pi, bat ban yai beteng ban nang ya ke ek ek batemai hake jingim jong pi berok kewai. Ngakentui ki samla jungi ban yasok bat ka wei ka astronomy club. Bat hagi ni ki syuti, penolong ya ka kum ke jingtmu banet jengok ya kanu-kanu ke planetarium ruk kum ju. Parlok kita ki ba pet ya ka man ki bat hagi television. Ngakerpat ya pi ba pen pet kerpang ya ka wei ka video. Lekeran bahaya ka hagi ni ki sengi ki balalet. Hagi ni ka video la bani i ya ka kenhuan jungi beriyo, ki ba penolong ya ka jing persyang ka ba kut jengmut. Bat kebab perking bahaban pelat im, yau wei uganga dolphin. Kebab pelah sisha kelong, baga jing pelat im baru kewai kele shimpor kumba katlai kenta,
bat hakaba kut lala ban pelat im yau dolphin takaba job. Paralok, kebenta kaba kerau hakini kejing pelat im lalek laka Ganga Dolphin Rescue Ambulance kaba ningkong ea jongkeri India. Kani kejing jah kelajah ha Uttar Pradesh, hakaba wei u Ganga Dolphin ula sakut hakawai ke kanal. Hakum kini kepor kaba ea, kani ke ambulans, kaba lepun wandur hapo ka Namami Gange Mission. Kalapoy kum ka syarak jong ka jingkermen. Nang ta la pelat yu dolphin, la eksamen bat la sumar yu. Hadian kata la pelat suk yu, syakawa rapti. Hakawai ka liang la aban ong, bakawai gijing im kala syam kado ikalenti banit pai biang syalayiang. Paralok, kani ka Dolphin Rescue Ambulance kalong sisya ka bakerpang. La senai ka kum ka hospital ka balak ban yad. Kadon kilat kilenti ban kit bat sumar ki dolphin da ka basuk, kentup ya ke jengkersan lengbak ke oksigen ki stretcher balasna kerpang bat ki tiar pelat im. Kani kemut belada u dolphin umensau sakut haka kanal ni syaot no na ke jaka syong jaka sa ajung u hakawa. La bat ay jingirap mardor ban pen im bat pen bahapat ya u. Perlok, habang yadai u dolphin Ganga ngimdei tang mengipen im ya we ujat jengtau. Ngidang penek pensak ki jengtau ba im jongkawa Ganga. Ngidang yadai ke mariang jangkawa barok ke wei, bat ngidang penek pensak ke pateng mariang ke bakordor naga benta ke pateng banuan. Daga balik kumta, ngipenti kena bagani ke jengai ke bakordor jangka mariang, kan yai beteng banroy, bat kandang long ke benta jangka pateng jangka jat benrio jongi haka mariang naga benta ke pateng banuan. Para riba iat jonga, bon napi, kidei bandon ke jengken mau ke basengut tenat ke bedei bat ki ki badan haki wa, kipung nekinan. Dan kibakan mau bagi lanang banjengi hakapung. Kat bagi waypad, kilak bandan kejengkan mau bagi lekai bagi perlok harut jengki. Bun kilak bandan kan mau kejeng ubi bakerpang jengka kendau hadin bakalai kenduk bat keum. Kum kini kejengkan mau jengka jenglong kena kisakut haki donut jengi haka jengim jengi. Perlok, kakana ke ba'ai mensiam ban penek pensa ikum gini kijingkan mau ba kordor kalami na ke distrik Basti ha Uttar Pradesh. U Akash Gupta na Basti ula snosi ijur ya kijinglong kawa Manorama ha kashnong jeng u. Kumu kena, uli ii kawa ke ba kuat ke ba jeliw bat ke badap da kijing im. Hendrai kat badang mi gisngi ke jabok plastik kila sedang ban lum haki wu jong ni kawa. Bat kijing jabok kala nang kiw. U Akash ularai bahaka jaka ban uut un sedang temai. Om dey ki jing kenyum, hendai ki jing sedang ke betemai. Kania kala kala long ketong ke bayalam ya u. Ulawan ra'alang ya kenhun ki parlok, ki dan tangkat tu kani ki tiar ki bakongsan, kajar, ke belcha, bat kisyang. Hendai ke bor ke bakraw tam jengki kalong, ke jingkut jengmut jengki banwan ra ya ke jingkela. Kini ki samla ki rung capok wa, ki weng iki sentiu hyacinth, bat ki lum iki plastik bat ki wei ki wiki jabok na ko Hagi babon ki kep ki leweng, kumba sanpau hadu hendru pau kilo ki jabok na ka wa haka shisngi. Suki-suki kata ke benta jong ka wa Manorama kala sedang ban kuat sa shisien. Kejing persyang jong ki kala keringru iki breo ki basa hajan jong ka. Kumta kejing sautu sepang kejing kuat bagi jing sumara ke mariang kala sedang ban kiyo haki imlang salang. Perlok, kawaipat kakana ke ba'ai mensiem kalami na goba. Ubal Krishna ayah, udai unohi kayu bala syongthat. Hendrai ke jing sengu tenat ju'u ban syakri ke imlang salang kadang nek kum ju' kum bajulong. Ula sengu kya jur bhai ke jing kerdu'um ke bagi beriau hakatan madi tolap kilamat. Haka jaka ban kuslai tang ya ke jing ea, ula sim kya ban wat ikalat ban weng yaka. Ubal Krishna ula dan kebenta ke bakrau, haka babo yu pipe hakata ke jaka. Kumta ko kala poy shigi babuan ki long yeng, ki bala persyang mensua ban yok yaka. Naga benta ki long yeng ki bahap bani kenduk jeng ea man laga sengi haga ban yok eko Kane ke jeng temu kelawan rakyat ke jeng tengan ke bakrau, bat kala penbahasi buan ya ke jeng long jeng man jengki. Paralok, hau benai bala let ngalamat ya ke jeng jaga basenguh tenat shibun. Kaya dayru bat ke man ki bat day nakata kedau bangakwa bani asam yaka bat pi menta ke sengi. Haga jinglet jonga sya nagar koil ha Tamil Nadu. Ngaliyo alat bani kendo eko wei keno hikai, ka bangalai kendo lajan laipo senam mencua. Ngakren syapang ka Girija Amma.
hagen ege jing ekendo la don lang ru ka kenhon ki samla pule rengkat batka.

0: laispa andre pusan tengka hakasisnam. Lengba kini kijingno senyang kibarit, lala banlum hadu saupau lak tengka. Ka girija amma kala aiti ya kecek, naga benta kepisa baro kawai hanga. Haga jingye keren jengi, ngalas ngutu hadu katno kejeng aiti jengka ya ke mei India kalong kebajilio shisha. Tangha kesenam balalet, ke Hindu vidyale ke beningkong ea Chennai kala pendep ya ke sanpau senam naduk balas seng ya ka. Ka benta bagani ke network jengki skol kelale ah kebakentiyo ya ke jingnang jeng start, bat ban penek pensa ya ke lariti jengi kalong kebadi bani roh shibun. Nga aku beli shibun ya barok kebiadai bagini kejaka pulih. Nga aku boleh kerpang ru ya kitu kisamla pulih kebala nak senyang syakini ke jingtmu ban kersan ya kisipai bashlur jengi. Paralok, haman lagi shnong bagi nongbak jengkeri India. Kei-kei keja bat kepenki mensiam yangi. Boni gini ke jing persyang kila ban om yok jeng itu patba. Henry man kepor mengitip sepang jengki. Ke jingit jengi kenang klan baga jat benriau kenang kiu lengba ke jeng klan. Bat ke jengkut jengmut jengki beriau jengka. Nga kentu ipi baro, ban cim kia ya kum kini gijing temu hagi saudong saukun jeng pi. Itu ikitu ki baterai na kebenta gijing bha, jeng ki imlang saalang, snungu gijing terishtom jeng ki, yok jeng hikai neng ki, bal adala ya don benta kanu-kanu kekam kebabha jeng ki. Hau benai banduan ngan siya syambiang sasisian bat pi lengba keman kibat. Da kebohon rak syuk-syuk ki kana, kibat ay mensiam bat gijing job na kelengkari. Kublai shibun.
1: Playo smumentan ya ka jingpin kala sya ka ktien khasi ya ka jingkren u mentri rangba du kari u Narendra Modi. Hakani ka porpat ngin walam not shpi ya ka jingpin kala sya ka ktien jantia.
2: Kiprari umiya, kublai yipi, katbon dabaris nyaw kumeni wukru, Wau yo au ye sok biang wopi sech sen lingba ga program man ki baan. Ha ki bintao pher o pher yang kiri. Ki prao chong chenong de lek ye che bon ki kam ki wopla. Ha ye to awa ye che kiri. Ye kiri wakam jo lek ye ke emlang ga sa lang. Ha was nyaw wa benai che pang I kre che tom yong ki. Yo awan se mi lek kam jo na ki. Negus ngi kwa awo sedang yang ini ke program rewa kelam cepang ke wini ke jing job yang keri ke yang I haka kami lek ke sports. Dang hi kekejak sengi gudu dem ke yekop ya gudu tip kam ke National Senior Athletics Federation Competition ke depenman Ranchi Jharkhand. Haka wa awjan praspa atam ke wilek ke ni ke bintau per yang keri gudu wano yu cimenta haka ni ke yekop. Hei pori bidang lai ke jing yekop. Dapen kenyelak yaga national records hagi saudari gilempung yelak ke. Ugurin Dervir Singh, U Vishal TK, Te Jaswin Shankar, Dave Mina, U Kuldip Kumar tok kyo debok yaga tong lenik rekod kebutme yongka halagi kerdan-kerdan yelak ke. Ningkong neng cap kwa'a waw ege jing kublai nementa yongki warok. Perlok ke wini kejap ilik ke ke kelam berubah wai ke wujud iklam ye khana bha cawak canan ye geri lek tok ke ye pet pelak ke wujud sepak mitar duha pok ke ars ni depan ken ye gerekot ha geri ha ke ikop ye pet pelak yang wujud sepak mitar res ye geredep lek wapun ken hadu lesin arngut ni ke wilik ke ke wada yok ye ni ke khusnam tok ke kentup ya ugurin Dervir Singh waw animesh kujur. Perkara lewa hagini ke sin yang ke program man ki baat ukulamo cepang yang kini ke bilik ke leni ke atlet. Hawa yeklam lengba ke fon da yak awa yeklam waw animes ji wakam jok le waw gurin dervir waw maria sedang yeklam cemi ke benta waw e kubilai haya tak waw namjab wakam jok le ke khusnam ke beri yak gi. Yo le haya tak jingmut haperdi yang kini ki arngut waw man sekhet ke kubiyosuk ke wiyopla. Dejo yole ya ke jugal bandi haka kamtem kamput. Hendra ini wan de yok yo suki ya ke jugal bandi ke urap pela ha ke yekop le kamjo. Ha ke wa uwi hawi u yelek ke buki ya ke tong na ita job. Ya ke wa kamjo le de yebiang wapun kenye ke rekod ke wada em na chua. Man seket ke kekhana ke was nyasuk bha. Te hai ni iye kelam wuki ongi wa ki wa ap ya ke program man ki bat. Kwa agi waw tip cepang, yong kini ki arngut, wewa kwa agi le waw tip cepang ke

Kini ketika Akash ini shalong, bat perlong nong sengap mentah bat ngilapoy nak syakawik program, kata kalong berpenyok semua nak jingruai nak film Hindi ke syar kebakot ya Akash syarsyak git. Bat hang ni penyok semua, ya artli jingruai, kata kalong begi hon, bat kumjuru ke begi naina. Kini jingruai, nak lasim nak film moda, bat kumjuru nak enemy. Kini ketika Akash ini shalong.

nga ka jinkman ka bakhra bani ka do bar phi sashi sian langba ka man ki bat hagibanta ba pher jungkari ki parari jungi kile ki kam ki ba phala ha ka jing shakri ya ka jat ben rio bat ki em lang sa lang man bangi asngo chhang ki jing prashang jungki ni om siam thamai na ki manta ka sngi nga ko aban sdang ya ka program da ka bakran shaphang ka wein kum ki ni ki jing job jungkari jungi ha ka liang ka jing el akai Lakhandiyat Sngi Manta Lapanlong Yagajingya Koop Lekai Jonga National Senior Athletics Federation Haranchi Hajarkan. Kumba Praspa Angut Kinongi Lekai Nakalankari Kile Shimbanta Haka. Hagini Gajingya Koop Lathau Ki Rekord Jongkari Haki Sautuli Gajingya Lekai Bopher Bopher. U Guran Darvir Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Meena Bat Kuldeep Kumar Kile Thau Rekord Thamai Halaki Jongki Jongki Kardane Lekai. Ningkong e ngai kublai kerpang ya ki baro. Paralog, kawai ke jingil akai kublai keren bahaha kelenggeri kadai ke jingil marek ba shispa mitar. Tang hapo arsngi lapan khen laisiya ni ke rekod jongkari ha ke jingil marek ba shispa mitar jongki shenrang. Ki arngut ki nongil akai ki belalak ban penurlong ya kene ke jingjob ke bapala kilong u Guren Darvir Singh bat u animesh kujur. Ngala perkhat bahagian ke kenti haka man kibat ngadai ban keren ni kini kini ngelak kai baru arngut. Ngala aku beli yu animesh bad yu Guren Darvir kumjo. U animesh bad u Guren Darvir kila aku beli yang ha. Ngala ong bakila yu ek ke bapala shisha. Ka jingit reilang hapa deng jeki arngut ru kalong ke bapala. Ngila ji i ya ka jugal bandi haka jingruai. Nri menta ngi sakhi ya ke jat jugal bandi ha ke jingye koop ya lekai rukum jo. Uwey unong ya lekai ubo ya ke jingye uwey pat ukiyo halor jongka. Bat nang ta lapan prabiang ya ke rekod. Kalalong ke jingye tuk khana ke bas ngau tenat shibun. Ngakwa bagi nong sengap jongka manki bat bakin tip kampenya shephang jengki bero arngut. Bat bantip shephang ke jingjob ke bapala ke bakila pendep. U animesh kujur u letho ba udai u babat ik rekod jongkari haga jingya mare ba arspa mitar bat sauspa mitar bat udai na chatisgar kumba kalong menta u mikmat ik odisha hak jingya ko haga snam bala lej u layo kurta kama hak jingil akai ha asia bat gijingil akai ko world university games ulas dang ya gijingil akai jong u haga snam arhajar arpuwei hadien bula dep ik jing pulis school udai u balapas na ke school sainik Ha Ambi Kapoor. Kam menchua u jele akai football. Ha kapoor jungka klam COVID ki kimeki kipa jung u ki ai katto kane ki jinglat lo ju u ban mi shabar ban mare na yele akai. Kat ba ki eke eke dang sedang ban man pai biang shakarukam kapa biang hadian jungka klam. Katto kane ni ki perlok bele akai football jung u ki lietu yu u ban sepenlong ya ke lumpung yele akai jungka jela bat kila penshluri u ban ya shimbenta. Ule shimbenta ha ke jingya koop. Bat umtip ru bakalong kum gejingnya ko ban jiet na kebenta ke kerdan jongkari. Nang ni la jiet yu menele akai haka national championships. Bat mentau mi kemat ik India haka kerdan jongka pertai. Ngalakali syapang u Guren Darvir. U Guren Darvir ula aiku blei bat yatho baka kerteng ju u kedai Guren Darvir. Bat udai u petty officer haka Indian Navy. Mentau udai unong mare uba stetam jongka India. Dangshan, ulathau ke rekod jengkari haga jengnya mereka basis pak mitar dah kebab pendap hapo shiphau point not kendai second. Udairu unong India uban nengkong ek ban mereka hapo ka shiphau point iwe second. Ulele ban syakri ya lagari haga lenti jengka jengil akai bat haga uniform. Baru arngut ukupa jeng u bat ukuparat jeng u kilong kinong ngele akai. Hagari India ngidon ke dustur ban penkoj iki yang kisem jengi hagi por lekemen kum ka Diwali bat ke senam temai. Hakita ki por uju penkoj iki trofi bat ki medal jong kupa jong u. Ula sengu tenat shibuan ban lek akata bat kala pen sengu bha shibuan ya u. Manla ka por bu penkoj ya ka wei pegawai ke trofi uju keli yu kupa. Hang no pi yo ya kani ke trofi. Hang no pila yo ya kani ke takma. Menno la shan ya kani ke dur. Nang ta unsia tu ik jingi tu khana jung u bat lau khon. Komuno ula let chika jingi koop. Ula job ik takma jung kari. Bat ula yarap ik kenhon jung u ban yo ik jing job. Kita ik jingi tu khana kila penchilori u khon. Bat usia tu ya u ban ma uru. Ukwa ban le ik wai ke jingi le akai. Uju let mare menstep bat uju kerpat yu ban yalam lang.
suki suki ulas sedang ban pentebet ilo.

Baro ki perkat ban yo ya ke jing em rei tangkat tuk ane ki ba mi shisha bat le akata to yai ne ak thong jong phi bat to nang ya chakmat ulapan tikna yo khon ba ke yeng sam jung u kan kershani u ha baro ki liang la ka long ka jing kershana ka jing sngo ka jing kershan da ka pisa ne kanu kanu ka u don kam uju ang phi shu trish tam bat pen ye ke india ya ke ka ba phila ban yo kum u guran darvir ma uru bonsien uji asngo bagi breo ki ong baki nong india kim dan ha ki jeans jonki ban mare hapo shipo second ne wat shipo point iwe second bat ba ka jinge mare aka kerdan ka ba he tam kam shim lathmu nagabanta jonki nrei menta maki ber arngut ki lapen shisha bagi nong india ki la ban le akata amdan ke ke ka ba kim la ban le kilong kibala ban penurlong ya kanu kanu ka kam ka baki bu jingmut kini ki jing perkat ki penchlori u man la kasngi kat bagi dang beteng bani jing hikai kinang pen bha bet ya ka por jong ki bat ki pen pra ya lagi jong ki jing khanglat menta ki brio ki sedang ban nget bagi nong india kila ban tebet bha ha ka jing mare stat rukum jo bat kim chem la sange hang ne baro arngot kila shajet chaka commonwealth games bat gila kut jingmut banila akai kham bha shu shu hagi jingila akai ki ban sawan ngalong badon ke air ke ai ka ba nga sngo lungo ba nga tikna ba bon ki wei pat kin long kum ju ngali os ngo ba maki ber orngut ki long ki parlok ki ba ya jan bha hato ki la pen long ya kanu kanu ke jing sing tho jingmut ha pedeng jong ki bala da wei na ki upan prai ka record jong wei pat unnet ban pen pra beng ya ka ngalong yu animesh bo ni tho shwa yangi u anime shulong ba record ka ba menchwa ka ba shipho point iwei pra second ka de shisha ka jong u nang ta ha ka semi final u guran darvir u lapen praya ka da ka ba kamai shipho point iwei hnyo second ha ka semi final ka ba buat pat u lapen pra biang ya ka da ka por ka ba shipho point iwei san second ha ka ta ka khlamat bro arngut kles le snow ba kles snow ba ka de ka sni ka ba krau na mar ba lapen pra ka record jongkari bat rengkat kila kentiau ya kekerdan. Hoat kedan kejengil akai ya keporel akai, hendai kedan kejengil akai ke bakot bakya. Ha kejeng shisha, wat hasyua kena kejengil akai, kila let lang sya Saudi Arabia na kebenta kewe kejeng Yaakob. Kila sa lang hangta, bat kejia keren sya pang, bandra a kejeng mare estet jengkeri India sya kekerdan ke basyalor. Kila ngit bat kena kejengkit kliak kadan haki keti jengki. Kei ke bakila ban job kan aimen siam ki weipat kinong ila kai bat kan pechlor ki weipat kinong india ban nget ba makiru kila ban tebet bha ha ke jing mare estet ngal keli yo guran darvir u kwa banong ayupan u guran darvir u loong balarai ba baro arngot kine mare bha bat ay ke ba bhatam ha kanu kanu go por u weina ki udan ka me ke jing kershan ki dan bet ne ke benta u we yo weipat kum kanuksa Shua kajing Yaakob penprai ke rekod. Hadian berula buk ke rekod bat shua kajing Yaakob jung animesh. Ki layelek ke warm up bat ki layelek lang. Udang ong yu animesh, kata ke jaka sedang ke long ke babha. Ula ong ban let bat penan kam ya kata kelenti. Bat ula ong yu to leak ya ki jing kiyo jong pi hang ta. Nang ta ula ong bangin se leak kai hang ne. Ki jirap iwei iwei pat. Haba uwei na ki unang kiyo, uwei pat unang kiyo kum juo. Ha kata kerukam, baru arngut kinang kiyo bat nang kiyo syajrong. Kajingi dey perlok kalong kebekongsan, nreikat ba kidang don syabar jong kajingi akun. Penban ki kelalong kidang yakun ba marpersya, ha bagi lekai. Nang ta, tangkawai kajing perkat a kajing mut jong u kalong, ngahap ban mareak kamstet ban ya u, bat udang perkat a kajuk kajing mut. Kata kajingi lekai kebekot bakya kepenselur ki baru arngut, ban yai penki iki put jong ki, bat ban lekai kambah. Ngalong ba kajing ya kun hap pedeng jeki arngut kelalong ke mensi melekai ke basisha. Kelelekai om tang na kebenta kajing job shimet. Nerei ban kentiu ke buram jong ke jat benriu. Bat banra ke jingi lekai ke India. Syaki kerdan ke bakham shalor haki por banwan. Bat kelelek kumta da ke jingmut ke babha. Nganget ba kerukom melekai ke babro arngut kelepen i. Kelong ke babhla shisha. Kelek persya uwey uwey pat. Kelek banyak cekhmat. Penban ki yai beteng ban kersan ban niarap iwei ye iwei pat ban roy. Kata kalong kenuksa ke bapela ban yoi. Nga ay kublai bat kit wak kit ruang ya ki baru arngut. Nga ngit skem bakin danglak ban warak buram ya keri. Ngalapan shlore.

0: ki ban yai trishtam ha ka ju kaman siam ban nga tikna ba kin sa yo ka jing job ka ba kam krau ha kis nam ban wan ngala ai ka jing kar ku kar do ka ba krau tam ya ki baro arngut u gurender vir badu animesh ki ong khuble shibon ngaru ngala ong khuble shibon para ri ba ye ha kum ka ne ka por ki ba bon ki banta jung ka ri ki mat ya ka jing shit ka ba jur ba da ka jing long jung ka singi ka ba shit bat kal air ka ba khloj ka ba jur ha ki ba bon ki than kalong ka ba don kam bha ban sumare la die di ya ko man la ka por ba to pen om ya la ka met la ra pi ha ban mi shabar ha ka singi sngo bha le ya ka ta ka ba sumar bha nga kenturu e phi ba pen om le aklet ya ki jing batha ba la pen mi di kitna sarkar ba pher ha ka ba ye dai bat ka ne paralok ha ka ri jungi karu ko miele persha e ka jing shet jong ka por lior la ju shembet ki kamra shet jungi pila ban i ba kat banang kiyo ka jing shet ki jing sma ba ki ru kom ba ma ki yeng ki sem jungi ru ki sdang ban kala hakikat tu kini ki jaka ka om bala bo haki khiu khundo kalet phai biang shaki mit bam hagi wei pat ki jaka ka dahi ka sedang bandon haki kamra shet kat ba haki babun ki yeng la shet bat pen khre ya uso piang ubarang thamai bat nang ta ka sedang ska ayom jong ki jingdi tenrai ju kinong india ha ka porlior baro api tep ya kini ki jingdi ki ba pentengen la de pilet kleng ka phang shatei ki india pen sham ya ka am panna haki babun ki jaka ka jingdi blashnanu uso piang ka babang bha ka ba om tang ba ka sngo tenat nrai ka airu ka jingtengen hakani ke jing shit ha Punjab ad ha Haryana on pediang sungu bhai pi di klat ki bahe jong ka lassi ha Rajasthan bat Gujarat ka chas ne ka buttermilk ka kalalong ka parlok ka ba biang bha ha man lagi jing bam bat ha Bihar Jharkhand bat ka phang mi ingi ka Uttar Pradesh ka sattu sharbat ka long shisha ka bamla bani nujor ka pendap ka kpo bat ai bor kumjo ha ka than kon kan bat ha Goa ka kukum sharbat bat shol kadhi kilong ki jingbam bagi breu ki snotnat bha ha ka phang sathe ki india ki jingdi kum ka panakam nirmor bat sambaram kilong ki babang bha kat bha odisha ka bel panna ka bat ek jaka ka bakerpang kini kimde tang ki jingdi kilong ka benta ka kongsan jong ka riti dustur jong ki than ba pher jong ka ri india haki ngi yoro ek jingi I ek mensem ek bharat shresht bharat badan saka wai pat ka badan kam man ken mau ki ba bon na kini ki jingdi ki mi na la ki jong ki kam rashat bat ki lengkha jong hi kim wan ba ki jing pen pau nam ne ki jing pen bana pat ba ki ba he hendre ki ket apo jong ki ya ki jing start bat jing shampang jong ki pateng nga kentui pi baro bandi ikini ki jingdi tenrai jong ka ri india ha ka porlior paralok da ke jingwan jong ka ayom lior ka waipat ka phang ka sedang ban sinshar gi jingya kren ha man lagi yang bat kata ka dei usopiang ulong le se wei ni gi mat bala kren bha ha ka por lior om dan ka yang he india ka ba om ji ya kren usopiang ha ba ka sun beneng kala kelas at ka wei pa ka wei ka than ka dan la ka jong jong u jat sopiang la u jong jong jing sma bala ka jong jong jing ubi ka ba kerpang dan u hapus lane u Alfonso u bapau nam na Maharashtra bat kathan konkan. Uso kesar jong ka Gujarat ulong ka mensiem jong u Amras. Ka Uttar Pradesh ka pau nam na gebenta Dasheri bat Langra ba iet bha jong ka Kashi. Haga jing shisha uso Langra udan ka jinglong ka bekerpang ka sniak jong u bonsien ka saabat ka rongjerngam hadian mulai. Nangta sa u Zardalu jong ka Bihar. Ubala aban itu na jengai tang na ke jeng iubi jeng u. Chosa bat Malda, kawai pegawai ke kerteng ke kit rengkat bagi jengket mau bamla ken na ke benta ki beriau. Let che ke pang syate ke India, bat pen syame ke jatso, kum u Bangana Pali, Totapuri, Nilam, bat Malgova. Ke West Bengal ke paunam na ke benta u Himsagar, kat bak Odisha bat Andhra Pradesh ke paunam na ke benta u so Suvar Neraka. Kat banginang yat na ka wai ka thanch ka wai pat, ka dur, ka jingsma, bat ka jinglong jong ki sopiang ru ki kela. Parlok, ka jinglet jong sopiang menta ka layat shabar jong ki shinong jongi, ban poy shiki yow ka prathay. Menta ka singilang ba ka man ki bat nga ay kublay, ya ki para nong rep jongi ki badan benta ha ka kam rep sopiang. Kidigi nong rep sopiang ki barit, pi ai ge jingno senyang ka bekerpang bha shaka rap ka riang jongari India. To ai ba ge jing job jong pi kan nang kiyo bat nang roi. Paralok, hagini ki sngilior, ki skol ki jukhang na ka banta ki shuti. Nrei banta ka sngi nga kwa ban keren shapang ka wei ka klas ka bala ban penlong ya pi ban kwa ban penrung kerteng mardor. Tang ban modor ke skol, haka ba ki kena, ki samla ba ki temen baro ki ya wanlang ban pule. Haka ba omdon bai skol, omdon jingtai ki bahaya, bat omdon kamra kelas. Bat kaba kam sengu tenat kalong bai ki kelas la penlong haka wai kawa. Paralok, kani kamdai ke jingitok kana, kalong ke jingtmu ke ba shisha, bat kaba aiman siam. Ha aluva, haka jela Kerala, ushaji, vela sheril, ula penyat ya kata ke klop ban ya jingi. Haduk mentah palat katsan hajar ngut ki beriau kilanang banjingi hangta. Ushaji ulai kairu banjingi ki kena ki badan jingduna ki dekot met. Hadian kini ke jingtumu ke dan ke jingsengu si bat kawai pat ke jingtumu ke bajilio. Kendiat senem mencua katuk aningut ki samla pulia kila doa la ke jong ke jingim ha ke jingja aksiden kawai ke liang bat kade ke jingja ke basengu si. Kini ke jingja ke lepen ki Ushaji haduk ke tenrai. Usngau balada, kita ki kena kinang bajingi. Lek si bon naki kin jenda lalat im. Kata ke jing perkat kalong ke jing sedang, jong ka mission jong u. Bak nang tala sedang, kani ke jing terai ke bapala. Paralok, ke jing im bak ke jing terai jong Ushaji, vale syaril, ke hikai yangi ya ke jing hikai ke badan kambaha. Uwai umdan kami ke jing dan ki bahayak ban syakri ya ke im lang salang. Ke badan kam sisya kalong ke jing temu ke badan buram, bat ke jing persyang ke banyak. Tang da kini lak ban wan rak ke jing kela ke badan jing mut ha ke jing im jing ki hajar ngut ki beriyo. Para ri ba iet. Dang sian ngala yo alat ban let jingo ya ke ri Netherlands ha Europe. Ha ke bangale shim benta ha ki kat tok ni ke jing yalang. Ha ke jing let jingo keladan ke wei ke kelep mat ke bela pendap yi wei pe iwei nong India da ke jing sengau sarong ke bakrau. Ha ke jing yalang bekerpang bela penlong ha Netherlands la iti beliang ha ke ri India yaki pliang kopa hendai jong kepor chola. Hagini kesengi la don langru u menteri rang bakdo jong keri Netherlands. Bat nadu kata kepor ngaliok shibun ki kubor negi breo ha India bat syabari ha kebedei bat kini ki pliang kopa. Ki breo ki lepenpa ke jing kemen bat jing sengu sarong. Kadonru ke jing sengu kemen kaba kerpang ha pedeng ki jat benreo Tamil ha keleng ke perthai halor ke jing wanpai jong ki. Paralok, kadendruk ke jing kuatip ke bekerau apa dengki beriau syapang kini ki pliang kopa. Kumta menta ke sengi ngekuat benia sam katu kini ke jing tip syapang jong ki bat pi. Kini ke dan arpuwe teli ki pliang kopa ki bahaya bat lai teli ki barit. Kiade nengkong ea ba usia merajandra chola uba nengkong. Uba pendep ke jing kular bala aid ukupa jong u usia raja-raja chola. Ki jing to angta la to ya ke jing ai sengau bha jong ke senong Anai Mangalam, syakawai ke monastery ki Buddhis. Kini ki peliang kapa ki airu iki jingtip ke berkordor, syapang ki jingjob jong ke hima chola. Ki penpau ki jingklan ke berpela, jong ke bordu riau jong ke hima chola. Bat ki air jingmut syapang ke jingedai, jong ka bat kiri jong ke tan, syathe lam mingi jong ke Asia. Barok ngi sengau sarong haduk kata-kata ke history, bat ka lariti ke beruspa jong ke hima chola. Paralok, kesorkar jongi kadang yai beteng ban penek pensa bat yadai ke pateng jong ke ri India ke bakordor. Ha kene kaliang lalap ru ikawai ke jingsyam ke bakongsan ha malhar ha Chhattisgarh ha pok ke gyan bharatam abiyan. Lalap lai teli ki pliang kopa ki ba phala bha hangta. Kini langit baki yadai pat ke jingsenshar umaharshi balarjuna nakahima panduvanshi. Kiriu syampang ginget, bagini ki jing toh ki degi belah toh akak sepak senem kabah nriyo bat nyo, kabah penelong yaki bandon, hadok katsau ne katsan sepak senem karta. Yakini ki peliang kapa, la toh dakadak berami hendai, bat akak ketian pali. Ki ai ki jing syam ki bakordor syampang ke jing senshar, ki rukom niam, bat ki riti dustur jong kata kapor. Paralok, mangi kinong India ngila judan ke jing sengau tenat ke bekerpang ya ke jing start hau-hau. Wat haduk gini gisngi, ke rijungi ke dan ki observatory ki barim da ki sepak senam. Balalap bon ki jinglap ki bapala ha ke jing ken jing dia hang ni. Lakalong ke jinglet linti de galing, ke pancang, lani kita ki almanak hendai, ni kita masa bat ki jinglet ni am jungi. baro kini kle snow la slemba bat ke beneng bat ki klor. Kajing start sun beneng kalapen mi ya kajing ku atip haman la kepateng. Kalapen selur gi breo, ban wat ki ee ki ee ki ba omla bantip. Bat wat aduk gini gisngi, laban ii ya kajing snow tenat ke bakraw, ya ki hapadeng ki samla jungi. Ha gini gisngi, lesi le ii baki astronomy club kinang ki usted bha hakelenggari. Ya ki kam joki laban ii haman la ki jaka. Naduk ki nong ba ki bahe, haduk ki nong red. Naduk ki skul, haduk ki jaka jungok kai pat ba. Dangshan ngalayo ajengtip syapang ke seng Bangalore Astronomical Society. Kebaju penlongi ki jingelang ban pet benia ya ke beneng. Kani ke seng ngala sedang, ya ke jing temu ban pen pa unam, ya ke jing pulia astronomi hagi jaka nong kendong. Kadonru ke kenhuan ke bekerteng ke kagol mandal. Kebala sedang ya ke jing hikai ke betemai bha, kebal laipau kenta ban penolong ya kejing pulih astronomi kebal kamsuk bat kebal pensengu tenat iki beriw. Perlok, ban pet iki keluar ha kemit kebal syai kelong haladehi kejing syam kebal pelah sisya. Kewai keseng kebal kerteng ke Astro Kerala ke penolong ya ki kam ban pet ngor menmit bat ya ki workshop rukum ju. Hangta ki samla kebal sengu tenat kinang kumno ban senai ki teleskop bat ban penon kam ya ki map jong ki keluar. Ka Big Bang Astronomy Club jongka Rajkot, kala penolong sibuan ki jingelang syapang ka astronomi. Naduk ki kelau jongka gir, haduk ka run of coach. Ka Jyoti Vidya Parisanstha, kalong ka way na ki jaka pule ke bala rimtam, ke ba pelet jingmut ke jing pule astronomi. Nalor ki jaka pet benya, ka ailat ban yo ki kot, ka dan ke jaka pule kot, bat wat ka library jongki teleskop. Ngakwaru ban kedau ya ka Isaac, ke Indian Students Astronomy Association and Community. Kedengar network kebelayalam dari samla pulih hakeri berokowai kebapenia so aki klub pulih astronomy bat astrophysics. Kawan ra aki jingit terilang bat kajing ku atip syapang ke science hapedeng ki samla. Perlok, kalong kebedan kambah ban penlut por na kebenta aki jing sengau tenat jong pi. Bat ban yai beteng ban nang ya kei kei kebatemai ha kajing im jong pi berokowai. Ngakentui ki samla jungi ban yasok bat ka way ke astronomy club. Bat hagini ki syuti, penolong ya ka kum ke jingtmu banit jengok ya kanu-kanu ke planetarium ruk kumju. Parlok kita ki ba pet ya ke man ki bat hagi television. Ngakerpat ya pi ba pen pet kerpang ya ke way ke video. Lekeran bahaya ka hagini ki sengi ki balalet. Hagini ke video la bani i ya ke kenuhun jengki beriw, ki ba penolong ya ke jing persyang ke ba kut jengmut. Bat kaba perking bahaban pelat im, ya we Uganga Dolphin. Kaba pelah sisya kalong, baga jing pelat im baru kawe kala simpor kumba katlai kenta. Bat ha kaba kut, lala ban pelat im, ya u Dolphin da kaba job. Perlok, kebenta kaba kerau hakin ke jing pelat im, lalek da ka Ganga Dolphin Rescue Ambulance, kaba nengkong ea jonggeri India. Kani ke jing jah kala jah ha Uttar Pradesh, hakabau wei u Ganga Dolphin ula sakut akawai ke kanal. Hakum kene ke por ke bae, kene ke ambulans, kabala penwandur hapo ka Namami Gange Mission. Kala poikum ke syarak jong ke jingkermen. Nang ta la pelat yu Dolphin la eksamen buat la sumar yu. Hadien kata la pelat sup yu syakawa rapti. Hakawai ke liang la aban ong, bakawai ke jingim kala syam kado ikalenti banit pai biang syalayiang. Perlok, kani ke Dolphin Rescue Ambulance ke Long Shisha ke Bekerpang. Lashnaya ke akum ke hospital ke Balak Banyad. Kadon kilat kilinti ban kit bat sumar ke Dolphin da ke basuk, kentup ya ke jengkersan, lengba ke oksigen, ke stretcher balashna kerpang, bat ke tiar pelat im. Kani ke mut balada u Dolphin umensaw, sakut ha ke kanal, ni syaot no na ke jaka syong jaka sa'ajung u hakawa. Lak bat ay jingirap mardor, ban pen im, bat pen bahapat ya u. Perlok, habang yadai u Dolphin Ganga, ngimdai tang mengipen im ya wei ujat jingtau. Ngidang penek pensak ki jingtau ba im, jongkawa Ganga. Ngidang yadai ke mariang jongkawa barok ke wei, bat ngidang penek pensak ke pateng mariang ke bakordor, naga benta ki pateng banuan. Daga balik kumta, ngipenti kena bagani ke jingai ke bakordor jongka mariang, kan yai beteng banroi, bat kandang long ke benta jongka pateng jongka jat benriyo jongi haka mariang, naga benta ki pateng banuan. Para riba iat jonga, bon napi, kidei bandon ke jingken mau ki basengu tenat ke bedei bat ki ki badan haki wa, ki pung nekinan. dan gibakan mau begelanang banjingi hakapung kat bagi waypad kila bendan kejingkan mau bagi lekai bagi parlok harut jengki bon kila bendan ken mau kejing ubi bekerpang jengka kendo hadin bekele kendo berkeum kum kini kejingkan mau jengka jinglong kena kisakut hagi dono jengi haga jing im jengi parlok kakana ke baai men siam ban penek pensa ikum kini kejingkan mau bakordor kalami na ke distrik Basti ha Uttar Pradesh. U Akash Gupta na Basti ula snosi ijur ya ke jinglong kawa Manorama ha ke senong jeng u. Kumu kena uli ii kawa ke bakuat ke bajeliu bat ke badap da ke jing im. Hendrai ke badang mi gisngi ke jabok plastik kila sedang ban lum haki wum jong ni kawa. Bat ke jing jabok kala nang kiu. U Akash ularai bahaka jaka ban uut un sedang temai. Om dey kijing kenyum, hendai kijing sedang keba temai. Kania kala kala long ketong keba yalam ya u. Ulawan ra'alang ya kekenhuan ki parlok, kidan tangkat tukani ki tiar keba kongsan, kajar, kebelca, bat kisyang. Hendai kebor keba kerautam jengki kalong, ke jingkut jengmut jengki ban wanra ya kejing kela. Kini kisamla kirung cepok wa, ki weng ya ki sentiu hyacinth, bat ki lum ya ki plastik, bat ki wei ki jabok na ko Hagi babon ki kep ki leweng, kumbasan pau hadu hendru pau kilo ki jabok na ka wa haka shisngi. Suki-suki kata ke benta jengka wa Manorama kala sedang ban kuat sa shisien. Kajing persyang jengki kala keringru iki beriw ki basa hajan jengka. Kumta kajing sautu sepang kajing kuat bagi jeng sumara ke mariang kala sedang ban kiyo haki imlang saalang. Parlok, kawaipat kakana ke baai mensiem kalami na goba. Ubal Krishna ayah, udai unohikai ubala syongthat. Hendrai ke jing sengau tenak juu ban syakri ke imlang salang kadang nek kum juk kum bajulong. Ula sengau kya jorbhai ke jing kerduum ke bagi beriau hakatan madi tolap kilamat. Haka jaka ban kuslai tang ya ke jing ea, ula sim kya ban wat ikalat ban weng yaka. Ubal Krishna ula dan kebenta ke bakrau, haka babo yu paip hakata ke jaka. Kumta ko kala poi shi babuan ki long yeng, ki bala persyang mensua ban yo yaka. Na ke benta ki long yeng ki bahap bani kendo jeng ea man la kesngi haga ban yo e ko Ka ne ke jeng temu kala wan rak ke jeng tengen ke bakrau, bat kala pen bahasi buan ya ke jeng long jeng man jeng ki. Paralok, hau benai bala let ngalamat ya ke jeng ja ke basengu tenat si buan. Ka ye dayru bat ke man ki bat day na kata kedau bangakwa bani asam yaka bat pi menta kesngi. Haga jinglet jonga sya nagar koil ha Tamil Nadu. Ngaliyo alat bani kendo eka wai kenoh hikai, ka bangalai kendo lajan laipau senam mencua. Ngakren cepang ka Girija Amma. Haga ni kejingnya kendo, la don lang ru ka kenhuan ki samla pulih rengkat batka. Paralok, ka Girija Amma ka peniat haduk katsan teligi skul. Napadang kini, ka Jai Gopal Garodia Hindu Vidyale ka badan ha Chennai. Kadai ke wei ni ke bapau bha. Ka mensiem idri jengka ka long shisha ka baai mensiem ya iwei pi iwei inong India. Da ka bayok mensiem na ka man ki baat ka larai ban nok senyang na ka benta ki shipai ba shlur jengi. Na ka benta ka ni, ka lepen shlur ki kena askol ha ka lengki skol jengka ba ni shim benta ha kena ke jeng persyang ka badan buram. Ka lepen shlur ki kena ban nok senyang shi tengka man ka sengi na ka benta ki shipai ba shlur jengi. Kanie kamut ba iwei pi iwei kena ila nok senyang lai sepaan repusan tengka ha ke shisnam. Lengba kini kijing nok senyang kibarit, lala ban lum haduk sawpau lak tengka. Ka Girija Amma kala IT ya ke cek na ke benta ke pisa barok ke wei hanga. Ha ke jing ya keren jengi, ngala sengutuk haduk katno ke jing IT jengka ya ke Mei India kalong ke bajeliu shisha. Tang ha ke senam balalit, ke Hindu Vidyale ke Beningkong ea a Chennai kala pendep ke San Posnem naduk bala seng ya ka. Ke benta bagani ke network jengki skol ke lale a ke bakentiu ya ke jingnang jeng start bat ban penek pensa ke lariti jengi kalong ke badai banyi rok shibun. Nga aku boleh shibun ya barok ke biadai bagini ke jaka pulih. Nga aku boleh kerpang ru ya kitu ke samla pulih ke bala nok senyang syakini ke jeng temu ban kersan ya ke shipai bashlur jengi. Paralok, haman lagi senong bagi nongbak jengkeri India. Kek-kek aja, bat ke penki mensiam yangi. Bon ni gini ke jeng persyang kila ban om yok jeng itu pat ba. Hendrai man kapor bengitip sepang jengki. Ke jengit jengi, kanang klan baga jat ben riau, kanang kiau lengba ke jeng klan. Bat ke jengkut jengmut jengki beriau jengka. ngakin tui phi baro ban chim khya ya kum gi ni gi jing thmu ha gi saudong sau kun jong phi itho igito gi batre na gi banta gi jing bha jong imlang salang snongo igi jing trishtam jong ki yo jing hi kai nang ki baladala ya don banta kanu kanu ka kam ka ba bha jong ki hau bnai ban wan ngan se shambyang sashi sen bat phi lengba ka man ki bat ta ka bon ra shu shu ki khana ki ba ai man siam bat gi jing job na kalangkari khublai shibun
1: te parlok nong snap philai asngo mentan ya ka tu ka jingkren man ki bat ka jingpen kala syak ten kasi ya ka jingkren urang badu kari Narendra Modi hak program ki man ki bat ka ni gari ka akash pani shilong
2: This is Akashwani Shillong. You are listening to Khasi version of Mann Ki Baat by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, delivered at 11 a.m. This is Akashwani Shillong.
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की.
4: Oh, lovely. Well done.
3: Business loan approved.
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स.
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से.
4: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ.
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो.
4: आप कौन?
6: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी.
2: Kanigadi ka akashwani shilong parlong nong snap mentapat nya snap ya ki jingtem sur jong I ba sumar sing sawyan ki jingtem sur gbilai karteng tin sneng ka juk menta bat sir la palang kanigadi ka akashwani shilong

Popular em ni kita ka kau tip kam ka Ganga dolphin. Ibu pelan to ibu kompleks em ni kita ka to ibu bampor hado kam ka khat lek nta. Wei hawa kot jek ni kita ka deyi popular em cisindan. Perlok kubenta kau kroba he to ibu pelan em ni kita ka to ibu dale dek India's first Ganga dolphin rescue ambulance. Kini to ibu jiah Uttar Pradesh ha kau ka Ganga dolphin de saga hagawi kuwa. Hakami ni por yong ye iko kini ka ambulance ye gori chna hapo ka namami Ganj mission de poi go kam ka dak yong ikermen hari ini prachang ri o pala em ni kini dolphin de pai banya bhai ka we wuri sumar la kam jo hakwa hari ina de pala ye ka chwa ko rap he ye gori tip le kam ka rapti river hakwi ban guru kom ye ong We jing him, chemi yiguluti go kado, le we chemle yiguluti go lai che yung. Perlok ka dolphin rescue ambulance, mans ket go kerpang. Yagani de chnaw o man gakam gata ka mobile hospital. Hapo yung kar pen biang gitiar gitar ne ventao, pen poi de suk de sign, wakam jo le de sumar bha yagata ka, go wakun tup nado ka oxygen, ne te ki stretcher, ki wakerpang wakitiar gi wapulek im le de jia ka man. Ini mud ira de jiawa ke dolphin men so men senam go, dewa sakut aku wak ke wakian, dan dia cak akan riak kena itah wujuk im juk chong go, yew e, ye girap ki urap smat, ne men tau wapulik im wakam juk le wakun riak, cai tau i urap bha. Perlok, hawa ye da i ke deka Ganga dolphin, untuk wapulik imi, dukat ye gobiron hi ke jay. Henry penek ila ye kikin jau im hapo kiwa im hapo kene ke Ganga, Ia dah ia kembali yang yang kewa, warok kewi, wewo penek ila ia kembali yang kewakordo ne benta ki peteng ki wawan. Dei wile ia ini, pentikinai wajing is nyau bahag wakordo yang kembali yang upetengi, wawroi wakamju le wawnek kamci benta, ke peteng yang kejat guru ke yang I, heil yang kembali yang ne benta wan ki peteng ki wawan. Prari umia, boy bona perdi yang pi ki wm ni kejingkan mu ki bersenyasuk, Hei to awa ki om ki wa, lani ki pung ki thwai, em ki wakan mo, kaman, wa tip uyim pa ha ki pung, kat wa ki wituan kan mo ki ya yedek ke wa ki lok ha ki liar. Em wan le bon ki wakan mo ya iman kerpang yang I bi isnyaw hun, irukom sma yang I medan media, hei de na da uyo ungam om. Ki wakam ki di ki jingkan mo tempang, hei por kena ne sa ki ha ki not ki klong ki yang I cerita. Perlok, Kaparam kau iman sen ha hai yata wau penek bensa. Ya ki wakam kini ki jajpor ki wakordor sedang ki na Basti district. Kau hapo gajala Uttar Pradesh. U Akash Gupta u wa nakachnong Basti da wudai senyasi I wakrob ha. Hadin wa yu yai longiman yong kau wa manorama kau em hakachnong kau yong u. Kamu kena jo yu yai ki om ki wa ki wakot ki wajili wai ki wa em yai jing em. Ijing em haki. Henry, kadang lagi por ki plastik, lani kita ki jekliya ki jeklet da sedang ki waw lang udap haki ni ki om, wai tingit le da sedang bahayi waw ku. Hai tai por u Akash rayu waw sedang u le yai kam. Hai ta waw ot u nam. Em kam u perkat na ibenta waw sedang biang, na waw sedang ya wanra yai penkeladur. Untuk ujor, Henry u sedang yai betemi, Kini man go kam ga mantra yang ilai luti, lini iya luti yai im yang u. U Akash de yao ya kam katu kat niut ki perlok yang u ki em haka kinhun ki yang kihi, kini le em gi yi gitiar gitar gi wumalumala, kam ga jar, yaitu wuku wagi chang. Tang wa ibor iwa klandu yang ini ki kena to ikut jingmut yang ki wa wanra yai kela. Kini ki kena akan ro, hiar gi jagani ke wak, pun kot ki, kenriak gi ki plastik, Wagi tengit, kijak kliya, kijak kliya, nagani ko om. Hagi wabon ki kap kini, ye gile, wapun kut kama san pao hadu nru pao kilo ijhep, nagini ki wak man kesengi. Wer po wer, jay pa jay, ilong iman, wai rin ye nyong ni ka wak manorama da stang biang iwa wandur, wai berchenna, ye kut isuba sachisin. Lingba ipercang yong ki, kren ge ye gibru gibuchong gibusa hajan. Kam kujing senyau to, Ipin senyato upaj baca pang ikut isu bawa kam jula ipin na ipin sa Ika meriang Tau sedangi naga cenong getal Wagi imlang kesalang Perlok Sekubituan keporom kubu iman sim